0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Global FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Starry Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: morning. How's your sleep?
1: Aduh, jam berapa ini?
0: Udah jam 6.
1: Hah? Jam 6?
2: Morning Up siap nemenin aktivitas pagi Anda cuma di 90.9 Global FM Surabaya.
3: Surabaya Female and Family Radio. Hai Sobat Global, selamat pagi. Balik lagi di Morning Up bareng sama Puspita di sini Sobat Global. Seperti biasanya ya, Puspita bakal temenin Sobat Global dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Dan untuk Sobat Global yang memang barusan bergabung bareng sama Puspita, ini masih opening ya. Jadi untuk Sobat Global nih yang memang mau ikutan untuk topik kita pagi hari ini, kalau Sobat Global mau ngomong, ya hari ini mau dong diputarin lagu ini atau mau salam gitu, boleh di 081 3 3 0 2 4 90 90.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
3: my mood booster,
1: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
0: 90,9 Global FM Surabaya.
4: This is Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
6: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
4: This is Female Fun Fact.
5: Female Fun Fact.
4: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

9,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Masih bareng sahabat Puspita untuk di morning up pagi hari ini, sahabat Global. Aduh, ini Puspita mau sapa dulu ya beberapa sahabat Global. Tadi itu Puspita sambil bacanya itu sampai ketawa-ketawa ya. Ini ada Kastiawan pagi hari ini. Pagi Kapus, pagi Kastiawan. Itu Puspita mau ngomong ya, takutnya zombinya gak ada, ternyata bisa ya. Gimana kabarnya? Sehat kah? Alhamdulillah sehat. Kastiawan gimana? Semoga sehat juga ya untuk Kastiawan ya. Tolong diputerin zombie dong kak, aman aja ya. Ini udah Puspita siapin untuk special request dari Kastiawan pagi-pagi. Biar gak ngantuk kah? Apa lagi kangen aja lagunya dari The Cranberries nih ya. Terus berikutnya ini siapa-siapa ini? Aduh ada Kak Reza ini yang bikin Puspita agak ketawa. Ini katanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam Kak Reza. Wah ada agak apa ini openingnya jam 6. Iya lagi Puspita tuh biasanya tuh jam 6 lebih gitu ya. Itu kalau lagi ini Kak Reza, Puspita tuh biasanya tuh ada kerjaan pagi juga, yang dimana selesainya juga pagi. Jadi biasanya sampai sini tuh jam 6.30.

jam 6.20 gitu. Nah ini tadi alhamdulillahnya gak ada kerjaan lagi. Yang kerjaan satunya itu masuknya malam gitulah intinya ya. Terus mau request lagu Utopia, Serpihan Hati. Boleh nanti setelah ini ya buat Kak Reza ya. Buat Kak Busta sehat dan semoga cepat kepelaminan. Aduh, sehatnya aja ya Busta, aminin kepelaminannya. Amininnya besok-besok aja. Thank you juga ya, Kak Reza juga sehat-sehat, oke. Okay. Terus ini ada Kak Anthony. Morning please, morning. Requestku kemarin cuek ini. Oh iya, oke. Okay. Oke. Aku duluin deh abis ini ya. Ini Busta mau siapin setelah ini ya. Terus berikutnya ini ada Kak Fabian. Hai Kak Fabian, pagi mau ikutan. Oke, okay, boleh deh. Untuk quick battle-nya belum ya. Belum jam 7 ya, sabar dulu ya. Absen pagi Kak Laris. Oke deh, untuk Kak Laris gimana nih pagi hari ini Kak Laris, atau untuk sobat global yang lainnya juga ya, mau kasih info traffic sekaligus untuk info cuaca pagi hari juga boleh, atau mau request hari ini kita enaknya ngomongin apa ya, soalnya Pusita tuh lagi gak seberapa update buat apa tuh ya, kabar-kabar selebritian gitu ya, karena lagi gak buka sosmed juga. Tapi kalau sobat global kayak apa namanya, obrolin ini dong untuk pagi hari ini gitu, boleh ya, sambil baca-baca juga nih ya. Oke. Okay. Untuk requestnya di mana? Untuk lagunya juga bisa di 081330249090. Jadi special request dari Kak siapa nih? Dari Kak sebentar. Oh, tadi dari Kak Setiawan mau lagunya The Cranberries Zombie. Boleh. Ini dia.

0: Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Waktunya dengerin soundtrack enak seharian.

0: you look. Coba di 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Masih bareng saya Puspita untuk di morning up pagi hari ini Sobat Global. Ya seperti biasanya, langsung aja ini Puspita udah masuk di jam 7 juga. Untuk requestnya tadi udah pada diputerin ya. Tadi ada Kak siapa tuh, ada Kak Reza, ada juga Kak Antoni yang kayaknya ini agak ngambek dikit ya, katanya requestku kemarin dicuekin. Iya, Puspita lupa gak kebaca ya. Oke, terus ini udah masuk jam 7. Tadi ini lagu-lagunya yang direquestin pada lagu galau semuanya ya. Tadi ada Kak Reza tuh mau diputarin lagunya Sheila on Seven, Pemuja Rahasia. Terus habis itu juga ada Kak Reza, ini lagunya Utopia yang Serpihan Hati. Ternyata lagu yang dipakai buat salah satu soundtrack ini ya, FTV atau apa sih, Netron ya dulu tuh ya, KGS itu. Ternyata judulnya tuh Serpihan Hati. Terus baru tahu ya. Aduh, enak banget lagi ngingetin zaman-zaman masih sekolah itu Puspita, kayak belum mikirin hal kayak sekarang. Oke, Sobat Global, ya udah masuk di jam 7. Ini waktunya Puspita untuk ajak Sobat Global buat main di Quick Battle. Di mana caranya? Nanti bisa langsung aja WhatsApp ya di 081330249090. Untuk dipilihannya, ini dua pilihan lagunya tuh udah bisa siapin. Abis ini bakal Puspita puterin untuk si intronya gitu ya. Jadi sesuai dengan namanya Quick Battle. Jadi waktunya cepat, 1 sampai 2 menit aja. Langsung pilih aja ya. Mau yang pilihan nomor 1 atau mau pilihan yang nomor 2. Nah, untuk di pagi hari ini Puspita tuh ajak Sobat Global buat di lagu-lagu, di lagu-lagu jatuh cinta sih. Ya, meskipun Puspita tidak sedang jatuh cinta, justru kebaliknya gitu ya, kebalikannya. Ya, jadi ini Puspita bakal langsung puterin aja dua-duanya lagu-lagu dari ya Indo sih, lagu Indo ya kali ini Sobat Global ya. Lagunya salah satunya ini adalah lagu dari anak komedian kondang. Aduh, siapa ini? Kayaknya udah kedebak sih siapa ya. Dan ini dua-duanya lagunya lagu-lagu happy. Jadi Puspita enggak akan ajak Sobat Global galau-galau untuk di pagi hari ini. Coba dengerin dulu ya untuk di intro lagu pertama ini Sobat Global.